0: 105.1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Pada!
2: Selamat pagi teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
1: Pro 2 FM!
4: Teman terbaik kamu!
5: Just

Taman Pro 2 pukul 7 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat dan masih di 105,1 Pro 2 FM Bungkul, teman terbaik kamu. Masih bareng kita untuk nemenin kalian semua di pagi ini dengan segudang updatean informasi buat kalian semua ya, teman Pro 2. Teman, banyak orang mengira tequila itu dibuat dari buah tertentu karena rasanya yang khas dan sering disajikan bersama irisan jeruk atau lemon. Padahal minuman ini tidak berasal dari buah, melainkan dari tanaman agave biru atau blue agave. Nah, cerita tequila itu sebenarnya dimulai dari wilayah Jalisco, Meksiko, yang menjadi pusat produksi minuman tersebut selama ratusan tahun. Nah, tanaman agave biru tumbuh baik di daerah itu karena kondisi tanah dan iklim yang memang mendukung. Jadi bagian dari yang digunakan untuk membuat tequila adalah inti tanaman agave yang disebut pina dan bentuknya menyerupai nanas berukuran besar. Sehingga banyak orang yang mengira tequila itu berasal dari buah nanas, padahal enggak gitu ya. Nah, setelah dipanen, pina biasa dimasak dan itu untuk mengubah karbohidrat kompleks menjadi gula yang dapat difermentasi. Nah, proses fermentasi inilah yang kemudian menghasilkan alkohol sebelum melalui tahap penyulingan gitu. Gitu ya, ya buat pecinta minuman beralkohol sih tequila ini bukan barang yang baru ya. Nah, dikat kalau judul apa ya, tequila tuh jadi ingat nama grup band gitu. Mereka ada namanya tequila gitu. Entah lagunya masih ada atau enggak gitu. Lagunya bagus sih dulu.

Kabarkan nih yang lagi berangkat sekolah sama mama sama adek gitu ya, dempes ya. Lagi di jalan nih katanya mau berangkat sekolah. Semangat sekolahnya nak ya. Ya udah buat kalian juga yang mungkin lagi jalan-jalan atau lagi bukan jalan-jalan sih, berangkat kerja di hari Senin, deket tuh berasa kayak hari Minggu. Aduh. Pada hari Senin ya. Mungkin banyak banget yang bakal ngantukan nih pagi soalnya pada begadang nonton final Piala Dunia dan hari Senin nih, kenapa sih? Kenapa FIFA tuh bikinnya tuh hari Senin ya? Jadi susah kita gitu ya. Ya udah teman Pro 2, kita masih dengan lagu-lagu enak dan masih dari Project Pop, Selamat Birthday. Abis itu kita punya Jerox Kauciri lagi.

FM.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui dua gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/ms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun

0: capek juga ya kerja bakti dari pagi begini.
1: Ya elah Bud, namanya juga menjaga lingkungan. Kalau bersih kan kita juga semua jadi nyaman.
0: Tapi kan masih ada petugas kebersihan, kenapa harus kita yang repot?
2: Justru kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama, bukan cuma petugas kebersihan.
0: Ya, kalau sampah kecil begini kan nggak jadi masalah.
1: Jangan begitu. Sampah kecil kalau dibuang sembarangan bisa jadi menumpuk dan menyumbat saluran air.
2: Kalau saluran air mampet, lingkungan bisa banjir dan jadi sarang penyakit.
0: Iya juga ya. Mulai sekarang, aku akan berusaha buang sampah di tempatnya deh.
3: Ayo, jaga kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, kultum yang terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kali ini kita ke informasi berikutnya ya, dari rri.co.id. Selamat pagi untuk semuanya, buat teman-teman yang masih dengerin 105,1 FM. Kita ke informasi nasional, dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2. Tawa Pro 2, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, mengapresiasi keberhasilan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai BWF World Tour Super 750 Daihatsu Japan Open 2026. Jadi prestasi ini menjadi bukti nyata kerja keras atlet bulu tangkis Indonesia dalam mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Fikri menjuarai BWF World Tour Super 700 Daihatsu Japan Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won-ho So Seung-jae dengan skor 21-19 dan 21-17.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
0: Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan Koto Gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menubuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM. Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
1: Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu.

Taman Pro 2 pukul 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu untuk nemenin kalian semua di pagi ini, teman Pro 2.

Jadi ada yang menarik dari final Piala Dunia dini hari tadi, ada kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan ternyata itu tuh dicemooh para penggemar sepak bola saat laga final Piala Dunia 2026 pada hari Minggu 19 Juli waktu setempat. Hal itu terjadi ketika ia berjalan di lapangan Stadion MetLife bersama Presiden FIFA Gianni Infantino untuk penyerahan trofi ya. Jadi dikutip dari New York Times, Trump awalnya melambaikan tangan kepada penonton, tetapi saat kamera menyorotnya, sorakan dan siulan mulai menenggelamkan musik yang memenuhi stadion. Jadi suara itu terdengar jelas di siaran televisi dan itu merupakan sorak-sorai gitu ya. Ya sorak-sorai orang gak suka, gak ceng-ceng gitu gimana sih, ya kan? Yang pasti teman Pro 2, saat Presiden Amerika Serikat ini menghadiri final tunggal putra US Open tahun lalu, Asosiasi Tenis Amerika Serikat meminta penyiar untuk menyensor reaksi penonton. Sama sih sebenarnya. Jadi kayaknya banyak hatersnya si presiden yang satu ini ya. Ih, soalnya nyari gara-gara mulu ya. Lagian dia, aduh, dia tuh bikin ini loh. Jadi Spain lagi selebrasi angkat piala, dia ada di atas panggung. Harusnya kan dia turun ya. Ngapain dia di atas panggung ikut-ikutan selebrasi?

Teman Pro 2, kali ini kita ke informasi nasional ya. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah menyiapkan pendanaan sebesar 240 triliun rupiah untuk program Koperasi Merah Putih. Jadi Purabaya mengatakan bahwa pendanaan ini berasal dari pinjaman himpunan bank milik negara dan pemerintah akan menanggung pembayaran pokok dan bunga pinjaman selama 6 tahun. Jadi menurut Menteri Keuangan, pembayaran cicilan ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah koperasi yang mulai beroperasi. Pemerintah sendiri memperkirakan kewajiban pembayaran mencapai 40 triliun setiap tahun dan pemerintah tidak akan membayar cicilan itu untuk seluruh koperasi sekaligus, di mana pembayaran akan diberikan kepada koperasi yang telah lolos audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Masih di 105,1 Pro 2 FM, mengkul teman terbaik kamu.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

0: FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
3: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
4: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
5: Penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
0: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Prodwe FM, teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bali Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
4: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
3: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
4: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
3: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
4: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
5: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi nggak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
4: Oh iya?
5: Iya, aku yakin kok kamu nggak suka buang sampah sembarangan.
4: Hehehe, kadang sih, kadang.
3: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Tepat Pro 2, gelandang timnas Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemenang penghargaan pemain terbaik atau Golden Ball di Piala Dunia tahun 2026 setelah membawa La Furia Roja meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah. Hasil Spanyol versus Argentina berakhir dengan skor 1-0 dengan kemenangan Spanyol. Dan penghargaan ini melengkapi performa impresif Rodri sepanjang turnamen, di mana dia menjadi pengatur permainan untuk Spanyol gitu ya. Rodri mencatatkan hingga 101 operan sukses sepanjang 111 menit saat bermain berlawan Argentina. Rodri sendiri tampil sebagai jantung pertahanan timnas Spanyol ya. Dan memang kalau lihat bagaimana Rodri bermain tuh emang benar jadi gelandang yang itu semua bola lewat tengah itu gak ada yang bisa lewatin Rodri. Jadi Rodri itu udah jadi jangkar buat Spanyol gitu. Terutama waktu pertandingan hari ini dia memperlihatkan gimana Lionel Messi pun gak dikasih bola sama Rodri gitu. Keren banget ya. Oke, kali ini kita lanjut ke lagu berikutnya, ada Afgan, Rumahmu Jauh.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Ada Twice lewat Hello teman Produe. Kita udah di jam 9 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat dan masih di 105,1 FM untuk nemenin kalian semua di pagi jelang siang ya teman Produe.

Kita ke informasi dari dunia internasional, teman Pro 2. Pasar minyak global mulai bersiap menghadapi kondisi ketika ketergantungan terhadap Selat Hormuz berkurang secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Sejumlah negara, khususnya yang memproduksi minyak di Timur Tengah, mempercepat pembangunan dan perluasan jaringan pipa untuk mengalihkan ekspor minyak dari jalur laut yang kini menjadi pusat konflik. Seperti diinformasikan oleh Fortune, langkah ini muncul setelah konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel serta Iran mengganggu lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz dan salah satunya soal distribusi minyak terpenting di dunia. Meski Amerika Serikat telah berupaya membuka jalur khususnya pelayaran alternatif di selatan Selat Hormuz, rute itu masih belum mendapat kepercayaan dari perusahaan pelayaran konvensional. Pada hari Jumat, tidak ada kapal yang terdeteksi melintasi jalur yang didukung Amerika Serikat tersebut. Sebaliknya, 7 kapal tercatat tetap menggunakan jalur pelayaran yang berada di bawah pengawasan Iran hingga saat ini. Militer Amerika Serikat mulai melakukan komunikasi radio maritim dan menyatakan bahwa pasukannya siap untuk menjaga kebebasan navigasi dan melindungi perdagangan internasional secara hukum internasional. Namun, jaminan itu ternyata belum cukup meyakinkan para pelaku industri pelayaran. Bahkan berdasarkan rekam yang ditinjau dari The Wall Street Journal, seorang pelaut merespon pernyataan tersebut dengan penolakan keras, teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Satu lagu dari Padi lewat Ego. Dan gak berasa juga udah di jam 9:55 waktu Indonesia Barat. Jadi sudah saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Tapi gak usah khawatir karena abis ini ada Intan untuk nemenin kalian semua di Santai Siang. Saya dari Dika pamit, terima kasih untuk semuanya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Selamat berhari Senin dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo-halo teman Pro 2. Hari ini bareng Intan, bareng Vicky dan juga Nida di Santai Siang. Kita tuh di jam requestan ya, sampai jam 12 siang. Jadi buat kamu yang pengen gabung, boleh langsung aja ke 08 11 7322 330, atau bisa juga langsung gabungan aja di TikTok @Pro 2 Bengkulu.

tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. Kita masih nampung nih requestan teman Pro 2. Kamu bisa gabung di live TikTok Pro 2 Bengkulu atau bisa lewat WA 08 11 73 22 330. Kita dengerin dulu ya requestan lagu dari teman Pro 2, yaitu lagu Belahan Jiwa.

masa parkir pinggir jalan? Ah, kezoo. Ini lagi bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah, masa punya tetangga gini. Ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?

Hai teman Pro2, masih di Pro2 Hitlist nih bareng aku, Nida. Kita masih nampung requestan teman Pro2 sampai jam 12 siang. Buat kamu yang mau bergabung di live TikToknya Pro2 Bengkulu, bisa banget. Atau bisa juga lewat WA-nya Pro2 Bengkulu di 0811-7322-330. Oke deh teman Pro2, kita dengerin dulu lagu yang satu ini requestan dari teman-teman Pro2. Judulnya ada... Naf, akhirnya aku menemukanmu.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Emang seru ya nonton bola gratis dari link yang beredar? Kamu yakin itu aman? Karena kalau kamu klik, itu bisa aja muncul situs aneh, iklan berbahaya. Bahkan data pribadi kamu bisa ikut tersebar. Belum lagi kualitasnya, putus-putus, delay, dan momen penting bisa hilang gitu aja. Padahal ada cara lain yang lebih aman. Nonton Piala Dunia FIFA 2026 dari platform resmi. Karena bukan cuma soal kualitasnya, tapi juga soal tanggung jawab sebagai penonton. Karena yang kita tonton, itulah juga yang kita dukung. Jadi, jangan ambil resiko, jangan biasakan yang ilegal. Pilih yang aman, pilih yang benar, nonton bola, yang pasti-pasti aja.

Halo teman Pro2, masih di Pro2 Hitlist. Kita masih nampung requestan teman Pro2 nih. Kalian bisa gabung di live TikTok Pro2 Bengkulu atau bisa lewat WA 08 11 73 22 330. Kita dengerin dulu ya requestan dari teman Pro2, yaitu lagu Ruang Baru.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Sekarang udah jam 11:38. Udah jam-jam makan siang nih ya. Kalian kira-kira makan siangnya pakai nasi atau pakai yang kuah-kuah nih, teman Pro 2? Apapun menu kalian nanti, buat kalian jangan lupa buat tetap minum air putih ya. Soalnya kan tubuh kita itu butuh cairan yang cukup biar tetap segar dan juga fokus buat beraktivitas. Kita masih nampung requestan lagu dari kalian. Buat kalian yang mau gabung, boleh aja gabung di live TikToknya Pro 2 Bengkulu atau kirim requestan lewat WhatsApp di 0811-7322-330. Oke deh, langsung aja kita dengerin lagu yang judulnya Senang Dengar Suaramu Lagi.

Raja Pierre Patin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masa lalu.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Teman Pro 2, nggak kerasa ya kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist siang ini. Harus selesai dulu ya, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin kirim request lagu dan ikut ngobrol bareng kita. Aku pamit dulu ya, aku Vicky dan Nida. Semoga aktivitas kamu hari ini lancar, makin makan siangnya enak dan tetap semangat menjalani hari. Sampai ketemu lagi di Pro 2 Hitlist berikutnya, tetap di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Bye bye.

Emang seru ya nonton bola gratis dari link yang beredar? Kamu yakin itu aman? Karena kalau kamu klik, itu bisa aja muncul situs aneh, iklan berbahaya. Bahkan data pribadi kamu bisa ikut tersebar. Belum lagi kualitasnya, putus-putus, delay, dan momen penting bisa hilang gitu aja. Padahal ada cara lain yang lebih aman. Nonton Piala Dunia FIFA 2026 dari platform resmi. Karena bukan cuma soal kualitasnya, tapi juga soal tanggung jawab sebagai penonton. Karena yang kita tonton, itulah juga yang kita dukung. Jadi, jangan ambil resiko, jangan biasakan yang ilegal. Pilih yang aman, pilih yang benar, nonton bola, yang pasti-pasti aja.

Kalian berdua, kalau ada yang bilang Indonesia itu surga kuliner, itu tuh bukan sekedar ngaku-ngaku loh, karena buktinya Indonesia resmi masuk 10 besar destinasi wisata kuliner terbaik di dunia tahun 2026 versi Travel and Tour World. Penilaian ini gak cuma soal makanan yang enak, tapi juga kekayaan rempah, cita rasa khas tiap daerah, sampai pengalaman kuliner yang bikin wisatawan tuh pengen balik lagi. Ada nasi goreng, ada sate, ada gudeg, rendang, sampai jajanan kaki lima, dan semuanya itu jadi daya tarik buat kuliner dunia, teman-teman.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeay, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Gak cuma soal kalah di final, tapi Argentina juga pulang dengan catatan yang bikin... Karena di final, Argentina kan harus mengakui keunggulan Spanyol 1-0 ya, lewat babak tambahan. Enzo Fernandez mendapat kartu merah di penghujung waktu normal, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Menariknya, kartu merah itu juga menyamai rekor Brazil sebagai tim dengan kartu merah terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, yaitu 11 kartu. Gak cuma itu, Argentina juga mencatat rekor unik karena gagal melepaskan satupun tembakan selama 90 menit waktu normal di partai final.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai Siang di Prodo FM.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Untuk pendengar penggemar film booming Ada Apa Dengan Cinta 1 dan 2, pasti tahu karya yang satu ini. Buku kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini ciptaan M.A. An Mansur ini terdiri dari 31 puisi. Ada satu hal yang unik dalam buku ini, yaitu kumpulan puisinya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada pula versi bahasa Indonesianya saja, yang isi bukunya dikompilasikan dengan karya fotografi dari Moriza. Judul Tidak Ada New York Hari Ini diambil dari puisi kedua dalam buku ini, yang berjudul sama. Sedangkan puisi pertamanya berjudul Cinta. Tidak Ada New York Hari Ini memang menjadi wajah dari semua puisi. Dan untuk makna dari kumpulan puisi ini yaitu satu, kerinduan. Sebab kumpulan puisi ini adalah manifestasi kerinduan Rangga terlebih kepada cinta. Rangga yang dingin dalam karakternya di film AADC sebenarnya adalah Rangga yang rindu sekali dan sepinya terlihat dalam lembar-lembar puisi ini. Jika puisi adalah museum yang lengang, maka kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini adalah museum perasaan Rangga yang lengang pula. Puisi adalah museum yang lengang, masa remaja dan negeri jauh. Jatuh dan patah, foto-foto hitam putih, aroma kemeja ayah, dan senyum perempuan yang tidak membiarkanku merindukan senyum lain. Tidak Ada New York Hari Ini, karya M.A. An Mansur dan foto oleh Moriza, 9,5/10.

Juara dunia tuh udah keren, tapi gimana kalau sekaligus mecahin rekor? Nah, itu tuh yang dilakukan sama Spanyol teman Pro 2. Jadi mereka tuh sukses menjuarai Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 lewat gol Ferran Torres di babak tambahan. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Spanyol menjadi 38 pertandingan melewati rekor Italia yang bertahan di angka 37 laga. Ini juga jadi gelar Piala Dunia kedua Spanyol setelah tahun 2010

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Gak cuma angkat trofi, tapi Spanyol juga borong penghargaan individu di Piala Dunia 2026 Teman Pro 2. Rodri resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik atau Golden Ball berkat penampilan konsistennya sepanjang turnamen. Meski gak bikin gol atau assist, tapi perannya di lini tengah jadi kunci keberhasilan Spanyol. Gak berhenti di situ, Unai Simon meraih Golden Glove sebagai kiper terbaik, sementara Pau Kubarsi dinobatkan sebagai pemain muda terbaik. Untuk top skor, penghargaan Golden Boot jadi milik Kylian Mbappe dengan koleksi 10 gol.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Esensi buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirt climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirt climbing menjadi clean climbing, atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, bentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.

Nunggu setahun buat juara, tapi hasilnya tuh benar-benar worth it, teman Pro 2. Ganda putra Indonesia Fajar dan Fikri sukses menjuarai Japan Open 2026 setelah menumbangkan pasangan nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho dan Soo Sung-ji, lewat 2 game langsung 21-19, 21-17. Gelar ini mengakhiri penantian hampir 1 tahun sejak terakhir kali mereka ini juara di China Open 2025. Setelah dijuluki sebagai manusia silver, kayak runner up terus, akhirnya kerja keras, kesabaran dan kekompakan mereka berbuah manis. Sekali jadi juara, langsung di Super 750.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Intan di Santai Siang kali ini. By the way, aku punya update informasi masih seputar bola, di mana Piala Dunia 2026 kan punya juara baru ya. Tapi kalau kita ngelihat dari track recordnya, siapa sebetulnya negara yang paling sering angkat trofi? Spanyol sukses menjuarai Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 lewat babak tambahan. Gelar ini menjadi gelar kedua bagi Spanyol setelah terakhir juara di tahun 2010. Dengan dua trofi, Spanyol sekarang tuh sejajar dengan Uruguay dan Prancis. Tapi kalau kita ngomongin soal rajanya, itu masih Brazil sih. Brazil mengoleksi 5 gelar, rekor yang belum bisa dipecahkan negara manapun sampai saat ini, teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Siapa striker paling gacor di Piala Dunia 2026? Ya masih Kylian Mbappe, teman Pro 2. Bintang Prancis itu resmi menyabet gelar top skor dengan koleksi 10 gol, mempertahankan sepatu emas yang juga dia raih di edisi sebelumnya. Hebatnya lagi, Mbappe ini jadi pemain pertama sejak 1970 yang mampu mencetak 10 gol dalam satu edisi Piala Dunia, menjadi pemain pertama yang kedua kali meraih gelar top skor Piala Dunia. Masih muda sih, masih di puncak karir, jadi bukan gak mungkin kalau dia bakal terus memecahkan rekor di Piala Dunia berikutnya 2030 nanti mungkin.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
3: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
2: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
4: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
5: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

ada gak nih teman Pro 2 yang baru aja beli baju baru? Baju baru itu kelihatannya bersih banget, wangi baru gitu khas gitu ya. Mungkin ada yang pernah pakai baju baru tanpa dicuci dulu. Tapi sebetulnya sebaiknya itu enggak langsung dipakai sebelum dicuci ya teman Pro 2. Dicuci dulu sebelum digunakan. Karena apa? Karena ada potensi adanya jamur, bakteri, sampai bahan kimia yang berbahaya. Kalau dari kompas.com, bakteri, kuman, jamur, atau bahan kimia di baju baru yang bersentuhan dengan kulit itu bisa menyebabkan masalah kulit. Jadi ya harus dicuci dulu sebelum dipakai untuk menghilangkan bakteri, jamur, sama serangga, menghilangkan pewarna tambahan yang ada di baju itu, juga untuk menghilangkan lapisan kimianya. Jadi yang baru beli baju, dicuci dulu, baru dipakai. Jangan lupa price tag-nya juga dilepas ya.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemar tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Stay tuned on Produa FM.
2: Teman terbaik kamu. Produa 105,1. Teman terbaik setiap saat.
3: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
4: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
5: Santai siang di Produa FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Produa FM.
8: Teman

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: For anyone who got played, anyone who gave their heart just to be.

Siapa nih teman pro 2 yang setiap harinya punya kebiasaan duduk lama-lama, berjam-jam, mungkin bisa jadi karena kerjaan di kantor, atau ngerjain tugas kuliah atau sekolah? Tahu nggak teman pro 2, ternyata kebiasaan ini punya risiko yang nggak baik loh buat kesehatan kamu? Ada seorang spesialis ortopedi dan traumatologi, juga konsultan tulang belakang, Dr. Syafruddin SPOT. Dia bilang kalau kebiasaan duduk terlalu lama itu kayaknya nggak terlihat berbahaya. Padahal sebetulnya bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan, kayak misalnya masalah pada postur tubuh. Duduk terlalu lama, posisi yang nggak bagus, itu nggak cuma bakal berpengaruh dalam postur tubuh aja, tapi juga meningkatkan risiko untuk mengalami nyeri pinggang yang bisa disebabkan karena beberapa faktor seperti hernia nukleus pulposus atau lebih dikenal dengan saraf kejepit. Ada risiko lainnya juga seperti masalah obesitas, gangguan pencernaan, otot melemah, tegang, diabetes, stres, bisa juga gangguan kecemasan lainnya. Nah, untuk menghindari bahaya-bahaya itu, ketika dirasa udah duduk terlalu lama, kamu bisa coba lakukan peregangan, olahraga ringan sebentar, terus latihan pernafasan juga, yang intinya bisa mengurangi risiko dari duduk terlalu lama itu, teman pro 2. Ini infonya dari @kemenpora.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kalau kamu lagi iseng, jangan pernah pakai keisengan itu buat coret-coret uang rupiah kita. Karena menurut Bank Indonesia, uang rupiah dengan coretan atau cap, walaupun masih bisa digunakan untuk transaksi, tapi ternyata uang kayak gitu tuh udah masuk dalam golongan uang tidak layak edar. Tampak sepele mungkin, tapi merusak atau mencoret uang rupiah itu bisa dikenakan pidana penjara hingga 5 tahun, denda maksimal 1 miliar rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Jadi yuk jaga baik-baik uang rupiah yang kamu

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
2: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Teman Pro 2 PSSI resmi merilis harga tiket laga kandang Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Nanti pas ketemu Kamboja harganya itu 100.000 sampai dengan 200.000. Sementara untuk duel panas melawan Vietnam tiketnya mulai dari 125.000 sampai dengan 250.000. Semua pertandingan fase grup kandang bakal digelar di Stadion Pakansari. By the way, itu jadi informasi terakhir aku, temani kamu di Santai Siang. Setelah ini ada Vidya yang temani kamu di Sore Ceria. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produ FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Happy Monday, happy spend day. Aku mau ngucapin selamat dulu untuk para pendukung Spanyol ya, yang mana hari ini aku yakin giginya sampai kering-kering nyengir mulu, ya gak sih? Dan seneng banget sih teman Pro 2, malam tadi aku pun juga ikut-ikutan ya untuk begadang sebentar. Sebentar aja, aku mah 30 menit aja begadangnya demi halftime show, beda ya. Tapi ya teman Pro 2, yang aku seneng ya untuk final kemarin, selain permainannya yang juga wow, dar-dar-dor, sat-sat-sat-sat yang kayaknya turun naik ya adrenalinnya teman Pro 2. Justru aku malah salfok ya sama para pemain-pemain bintang apa ya, kita bilangnya legend lah ya, legend dari sepak bola dunia teman Pro 2. Kemarin kita ngelihat ada Iniesta, kemudian ada Xavi, kemudian ada Torres, terus ada siapa lagi ya? Banyak ya teman Pro 2. Aku sampai salfok pokoknya para pemain-pemain bintang Spanyol kemarin duduk bersama dan merayakan bersama, kemudian menonton bersama ya pertandingan final Argentina melawan Spanyol ya. Itu bagian dari nostalgia bersama juga kali ya. Tapi yang aku amazed kemarin, David Beckham juga hadir ya kan. Banyak deh Bega Bintang kemarin yang juga hadir untuk menonton finalnya teman Pro 2 ya. Tapi ya sudah, ini final Piala Dunia udah close ya. Kita terus menghadapi lagi nanti, mungkin fans-fans yang lainnya balik ke kandang masing-masing, alias balik ke klub masing-masing ya. Kita tunggu lagi nanti 2030 nanti siapa yang akan menjadi juaranya teman Pro 2 ya. Namun yang jelas sudah dipilih yang akan menjadi tuan rumah selanjutnya. Oke deh, untuk kali ini Pidia akan temani di sore ceria. Jadi stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng sama Vidya, masih di sore ceria ya. Dan nanti di jam 4 sore nih, teman Pro 2, Vidya bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu owner. Owner apa ya? Bisnis apa ya, teman Pro 2? Stay tune ya, karena kita bakal live di YouTube RRI Net Bengkulu. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2. Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bengkulu resmi memulai MPLS dan Open House tahun ajaran 2026-2027. Sebanyak 270 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA mulai mengikuti rangkaian kegiatan. Sebelum belajar, seluruh siswa juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bagian dari persiapan memasuki sekolah berasrama.
0: Info Pro 2.
1: Selanjutnya teman Pro 2, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan resmi membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bengkulu. Senin 20 Juli 2006, Helmi menyebut Bengkulu mendapat 2 sekolah rakyat dan program sekolah Garuda sebagai upaya memperluas akses pendidikan berkualitas serta mencetak generasi muda Bengkulu yang unggul. Aku Vidya, demikian Info Pro 2 untuk hari ini.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, senang sekali untuk hari ini Vidya bisa menemani kalian. Tentunya di perjalanan pulang kamu di sore ini ya. Pastinya teman Pro 2, untuk kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai ya, seputar dunia kopi, bisnis, dan bagaimana perjalanan ya membangun sebuah brand lokal yang sekarang udah mulai dikenal banyak orang nih teman Pro 2 ya. Dan sudah hadir di studio kita teman Pro 2, ini ada teman aku yang insya Allah bakal sukses banget ya usahanya. Langsung aja ada Rajib Diastara. Halo Rajib.
3: Halo semuanya.
1: Oke, okay. Apa kabar?
3: Sehat, alhamdulillah sehat untuk hari ini yang Bengkulu lagi mendung ya.
1: Iya betul, untungnya mendung sih ya.
3: Iya.
1: Kalau panas nanti gak kebagian lagi olennya. By the way, Rajib ini teman Pro 2 adalah owner dari Olen. Kita bilangnya Olen atau Alain?
3: Olen.
1: Olen,
3: iya,
1: ya. Olen
3: gitu.
1: Oke, okay. Olen Coffee teman Pro 2 ya. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita kenalan dulu sama Rajib. Boleh dong Jib, kenalan dulu sama teman Pro 2. Keseharian Rajib ngapain gitu.
3: Oke, thank you Kak Vidya untuk waktunya juga Pro 2 RR Bengkulu. Saya di sini Rajib Destara, selaku owner dari Olen Coffee. Olen Coffee sendiri merupakan produk kopi botolan yang memiliki cita rasa premium tanpa mengurangi kos kalian.
1: Iya. Yeah.
3: Dari mana saya baru berkecimpung di dunia kopi botol ini baru sekitar 2 bulan belakang. Karena juga saya baru drop di Bengkulu. Yang merupakan saya bukan asli Bengkulu sebenarnya.
1: Iya.
3: Saya merupakan asli Muara Enim, Sumatera Selatan. Jadi stay di sini untuk beberapa momen dan juga untuk melihat ketertarikan saya dengan Bengkulu. Dimana saat ini Bengkulu banyak berkembang sekali akan dunia mungkin F&B dan juga pergerakan lain juga ya Kak ya.
1: Benar-benar.
3: Dan juga saya selain di Olen Coffee, saya juga bekerja di salah satu F&B juga di Bengkulu. Mungkin teman-teman ada yang tahu saya ada di Sejenak Coffee and Space.
1: Oke.
3: Okay. Yang merupakan salah satu coffee shop yang ada di pinggir pantai di Bengkulu yang memiliki view yang elok dan bagus dan juga mungkin menu-menunya mungkin kalian udah tahu. Dan situ saya juga baru beberapa sekitar 2-3 bulan sebagai barista di sana. Jadi juga saya tunggu juga kehadiran kalian di Sejenak Coffee and Space.
1: Masalahnya kalau kita mau ke sana tuh tempat duduk tuh udah gak ada.
3: Udah penuh terus ya kayak.
1: Udah penuh terus gitu ya. Jangan ke tempat duduk, mau parkir aja bingung loh Jimnya. Oke, Rajib itu sebenarnya kalau di luar dunia bisnis seperti apa sih iniannya, kesehariannya? Apa ya orang yang tipe yang nyantai aja atau yang emang ngejar bisnis banget, pekerja banget atau kayak gimana?
3: Kalau bisa dibilang itu sebenarnya 50-50 ya kayak. Kalau kita kebutuhan karena ngejar bisnis banget, karena itu kebutuhan sehari-hari juga. Tapi selain juga saya orangnya nggak terlalu apa istilahnya kaku ya.
1: Kaku, ya.
3: Ya karena kalau kaku juga gimana kita hidup bersosial sih sebenarnya.
1: Iya,
3: jadi selain ngejar bisnis dan juga ngembangin produk ALN ini juga saya sehari-hari juga mengembangkan kegiatan saya itu sebenarnya juga saya sosial media spesialis dan juga sebelumnya ada di Muara ini mengembangkan beberapa media dari grup musik maupun F&B juga sih Kak. Jadi sehari-hari sibuk, bisa dibilang sibuk tapi gak terlalu sibuk, nyantai juga. Karena kalau sibuk terus kesehatan juga harus dipikirin juga sih Kak, itu sih.
1: Tapi sejak kapan Rajib udah mulai suka kopi? Kita ngomongin kopinya dulu ya. Suka kopinya itu dari kapan?
3: Suka kopi saya beberapa tahun belakangan, sekitar 2-3 tahun. Dan itu juga karena abang saya ada depan rumah itu, Kak Robi. Dia punya kedai WD di Muara Enim. Dia juga selalu ngajak saya untuk mengenal kopi, selalu mengetahui kopi ini bisnisnya gimana, bakal berkembangnya gimana. Jadi selang waktu tersebut saya mulai otodidak secara tidak langsung sama teman saya juga Agung Saputro, teman saya di Muara Enim. Jadi dari tahun itu saya mulai kepo dengan kopi ini yang ternyata dalam beberapa tahun ini sangat pesat.
1: Betul.
3: Apalagi penikmatnya juga banyak. Jadi dari situ dan dengan Agung Saputro tadi di Halo Social Space Muara Enim, kami bareng-bareng membangun bisnis tersebut. Saya sebagai sosial media sebelumnya langsung terjun ke barista juga. Dan setelah itu saya ke Bengkulu 2 bulan terakhir dan mengembangkan ALN Coffee.
1: Artinya emang Rajib ini mempelajari kopi-kopi gitu ya.
3: Iya.
1: Kopi betul, kan banyak ya. Beda juga nggak paham banget sih. Ada robusta lah kata orang, ada arabica lah segala macam. Tapi kan setiap walaupun setiap robusta dan setiap arabica juga tuh punya biji kopi beda-beda ya, ya katanya.
3: Iya betul Kak.
1: Rasanya. Dan itu Rajib pelajarin gitu sedikit demi sedikit gitu.
3: Iya. Beberapa akhirnya juga saya mempelajari tentang bedanya itu disebut varietas. Jadi ada varietas arabica yang sangat ramai kali ini. Terus robusta dan juga ada namanya Liberica. Jadi perbedaan tersebut juga signifikan sih Kak, dan juga mempengaruhi kualitas kopi. Jadi di Arabica itu kalau teman-teman awam mengenalnya itu lebih ke intensitasnya, dia lebih ke karakternya asem. Jadi untuk ke kayak kopi-kopi susuan itu dia lebih ringan, lebih soft. Tapi untuk kandungannya juga kafeinnya itu bisa balance, nggak terlalu kenceng kayak robusta. Nah di sektor kita ini di Bengkulu, terus Sumatera itu rata-rata kebanyakan robusta dan arabica. Dan kayak kopi-kopi tubruk itu kebanyakan robusta karena karakternya memang kenceng, biar kita bisa melek lah istilahnya sekarang.
1: Gitu. Tapi kalau anak-anak muda sekarang, kita kan kalau ngomongin bapak-bapak, dia sukanya kopi hitam ya?
3: Iya.
1: Nah kalau kopi hitam itu kopi apa tuh? Robusta?
3: Rata-rata robusta.
1: Itu robusta.
3: Karena memang karakternya dia kalau Sumatera itu coklat, kacang-kacangan. Jadi mungkin karena udah terbiasa, giliran ketemu Arabica dia kagok. Kok ini kopi asem? Basi gak sih?
1: Iya,
3: benar. Mikirnya kan kayak gitu kan. Padahal emang karakter dari Arabica itu memang gitu. Jadi dia ada yang asem dan bisa dibilang seger sih, walaupun tipis atau ringan.
1: Tapi kebanyakan kayaknya orang yang suka robusta itu udah orang yang kebanyakan bapak-bapak,
3: ya,
1: tapi yang suka arabica tuh biasanya anak-anak muda.
3: Anak-anak muda, biasanya gitu.
1: Karena lambungnya masih sehat ya.
3: Padahal tetap aja.
1: Tetap aja sebenarnya. Tapi kenapa akhirnya Rajib sendiri memilih F&B gitu sekarang?
3: Memilih ini bukan karena faktor ABC, tapi memang karena saya memiliki tertarikan dengan F&B ini. Dan pengembangannya dan improvisasinya itu bisa skala besar. Jadi enggak harus kita misal nih ALN Coffee cuma ada coffee, saya juga ada non-coffee.
1: Gitu kan.
3: Jadi enggak selalu orang yang misal suaminya senang coffee, istrinya senang non-coffee kan. Kita enggak bisa memaksakan satu personal untuk suka coffee. Jadi saya tertarik itu karena memang bisa diimprove, mungkin bisa dipartnerkan dengan yang lain. Dan juga peluangnya cukup lumayan besar untuk dimasukin dari sisi itu.
1: Benar sih, gitu karena sih, Kak. Karena apalagi Rajib bilang ini termasuk hal yang baru ya, penggunaan produk kopi botol ibaratnya. Mungkin lebih karena lebih simpel gitu. Yep, ya.
3: Lebih simpel dan dalam satu botol ini dia bisa dikonsumsi beberapa kali.
1: Iya, iya.
3: Jadi enggak langsung. Iya, jadi Kak, jadi saya bikinnya ini memang enggak langsung, tapi ada memang orang yang suka karakter yang langsung sekali minum kan. Tapi kalau misal kayak orang yang enggak terlalu suka manis, yang mau dicicipin beberapa lama, dia bisa dikonsumsi beberapa kali.
1: Oh,
3: jadi
1: gitu.
3: Jadi bisa di mix sama es batu juga. Jadi dia enggak bisa langsung teguk, bisa juga dikonsumsi lama, disimpan gak lama. Jadi saya memang buat dengan takaran 250 ml ini. Mungkin nanti bakal juga ada beberapa request sudah, Kak, buruan apa launching 1 liter. Nanti lah kayaknya 250 ml dulu deh, biar kalian beli terus.
1: Betul.
3: Kalau 1 kan, liter kan nanti belinya sekali.
1: Iya benar, udah sekalian aja gitu kan. Tapi ada cerita menarik gak sih Jip sampai akhirnya lahir Alain ini gitu?
3: Menarik sih.
1: Aku juga penasaran karena tiba-tiba banget gitu. Behind the story-nya ya teman pro 2, aku tuh udah sebenarnya udah tahu Rajib sebelumnya ya. Tapi agak kaget juga bahwa ternyata akhirnya Rajib mengeluarkan itu. Seperti Rajib bilang tadi, sebenarnya dia lebih medsos kemarin gitu ya. Walaupun masih di FNB ya, Jip ya. Tapi ini dia ngeluarin produknya sendiri sekarang gitu. Nah, ini ada cerita apa gitu.
3: Saya sedikit di tonjokin, didorong banget ini kayaknya. Jadi emang dasar ini saya ngumpulu ada istilahnya kalau dalam tanda kutip itu tujuan ya, terhadap sesuatu yang spesial. Jadi mungkin yang spesial itu tidak mau terlalu disebutkan. Jadi itu salah satunya tujuannya karena itu. Dan sebelumnya juga, sebelum stay di sini, saya sudah sering untuk explore di sini. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, saya melihat peluang dari kopi botol ini. Dan melihat juga dari sisi sini belum adanya karakter tersendiri untuk kopi botol. Tapi yang saya bilang sebelumnya, memang saya sendiri memiliki tujuan terhadap sesuatu yang spesial itu. Jadi sebenarnya dasar dari semua ini adalah dari yang tanda kutip spesial tersebut. Jadi saya sorry tuh saya Kak, tidak mau nyebut karena
1: betul.
3: Dianya apa sih?
1: Dianya tujuan spesialnya adalah seseorang.
3: Bisa dibilang gitu.
1: Oke, berarti ini sangat spesial dong. Nah, banget. Arti nama Alain ini sendiri ada sangkut paut gak sama si tujuan spesial ini? Atau memang pemilihannya Rajib sendiri?
3: Benar semua. Jadi dasarnya satu ke terhadap yang spesial tadi. Dan salah satunya juga terhadap saya sendiri. Alain ini sendiri Kak, salah satunya merupakan salah satu kata dari bahasa Jerman. Saya dulu waktu SMA seneng Jerman. Salah satu pemain sepak bola gitu. Jadi pemain itu Ozil. Jadi saya seneng dari dia karena dari Jerman. Jadi saya seneng Jerman. Bukan karena masa lalu Jerman ya. Jadi Alain itu sendiri memiliki arti tunggal. Tunggal tersebut mencerminkan saya merupakan anak tunggal. Jadi gitu. Itu yang saya bawa terhadap Alain ini. Tapi ketika kita membacanya, penekanannya itu Alain.
1: Alain.
3: Jadi Alain tersendiri kan istilahnya kalau bahasa mudanya itu jor-joran. Seluruhnya udah dicurahkan istilahnya itu untuk yang spesial tadi. Dan juga untuk keberlangsungan saya sendiri. Jadi itulah saya sendiri, saya membeli kata Alain Coffee.
1: Alain ibaratnya ya, gitu ya. Oke, tapi kenapa sekarang memilih konsepnya kopi botol? Secara kan orang kan banyak ya, maksudnya yang sekarang kan ada yang apa namanya, ya buka kopi shopnya sendiri ya, kayak gitu. Nah kalau ini kan Rajib sendiri kan masih racikan sendiri, belum dipasarkan ibaratnya kayak gitu. Nah itu kenapa?
3: Saya memilih botolannya sendiri. Memang sebenarnya saya ingin juga membuka ruang wadah untuk seperti coffee shop sih Kak. Cuman karena saya bergerak seperti dasar Alain ini, mengerahkan seluruhnya. Jadi saya memang kalau bahasa kakek saya itu berguyur, beranjak. Jadi saya
1: pelan-pelan lah ya.
3: Iya, memulai untuk mencari teman-teman, atau kalau dari Alain itu disebutnya rekan. Jadi rekan-rekan yang mengetahui kalau ini ada Alain. Ini ada rasa dari Alain yang memang kalau bisa dibilang saya berani untuk ini tidak ada di tempat lain. Saya berani akan hal itu. Jadi saya memulai dari kopi botolan. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk juga membuka nanti ruang juga, wadah juga untuk teman-teman bisa nikmatin Alen ini secara langsung tanpa harus pre-order lagi.
1: Okay.
3: Jadi itu sih Kak, karena memang saya mulainya beranjaknya pelan-pelan. Itu juga alasan saya juga bekerja di sini juga. Gitu sih.
1: Tapi menurut Rajib, apa yang bikin Alen ini, tadi Rajib sendiri bilang kalau tidak ada kopi yang seperti ini gitu ya. Yep. Nah, apa yang bikinnya beda gitu Alen sama kopi-kopi lain?
3: Saya sendiri berani bilang begitu karena memang karakter yang disuguhkan oleh Alen ini berbeda. Salah satunya saat ini saya menggunakan bahan baku premium sendiri. Walaupun memang saya sebenarnya ingin sekali menggunakan bahan baku yaitu biji kopi yang dari lokal, bisa dibilang Bengkulu. Namun saat ini karena saya masih explore dan mungkin belum ketemu petaninya, jadi saya masih menggunakan dari Muara Enim. Dari itu originnya atau tempat asalnya itu Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dan ini juga di roasting oleh teman saya, Tengsa Putro tadi, di Halo Social Space. Jadi karakter yang saya bangun ini benar-benar enggak yang kayak orang minum itu udah lewat aja, enggak. Tapi dia stay, kayak di tenggorokan stay gitu, enggak lewat aja. Jadi benar-benar orang itu rasain, oh kopi itu bisa dibikin gini loh.
1: Iya,
3: juga salah satunya, salah satu yang saya bawa ini ada Tirave namanya. Dan mungkin sangat-sangat awam di sini, mungkin agak ragu mencobanya. Tapi saya jamin kalian harus coba. Karena kopi susu tiramisu ini sangat-sangat saya rasa belum ada sih di sini. Karena kelihatannya seringnya itu kayak ada kopi susu aren atau butterscotch. Seringnya kayak gitu kan. Jadi saya coba untuk kayak ini ada tirape. Jadi tiramisu dengan kopi ini kalian bisa minum kopi serasa makan kue. Jadi itu salah satatunya yang ada di LN Coffee ini. Itu yang saya berani untuk kalau saya ini enggak ada yang sama dengan yang lain saat ini.
1: Betul. Kalau penasaran sih teman Pro 2 harus nyoba. Tapi emang dia udah nyoba ada beberapa produknya Alen ya. Coklatnya nyoklat banget. Asli kalau itu ya. Kalau dia enggak suruh stop anak media itu ya, bocil itu, dia gak akan stop. Stop gak? Minumnya pelan-pelan. Kan maksudnya itu kan bisa di, kata Rajib tadi, itu tuh bisa diracik lagi kan?
3: Iya, gitu. Bisa jadi, diminum ulang
1: lagi. Iya, sama dia tuh gak sabaran gitu. Padahal kalau itu tuh bisa dinikmatin pelan-pelan, aku tuh juga mau maksudnya.
3: Terima kasih, takut dihabisin makan. Gak mau lagi.
1: Coklatnya udah nyoba. Terus udah gitu kopi apa yang satu lagi aga tuh juga aduh aga sih emang top banget deh kalau itu aku nggak peres ya tapi emang benar-benar top banget. Terus kalau untuk tirave mungkin karena bukan tes lidah pida kali ya. Jadi kalau pida suka tapi kurang. Lebih kalau disuruh milih lebih milih aga kayak gitu. Terus kalau maca belum pernah nyoba.
3: Next lah saya bawa.
1: Nextnya pida coba maca sih ya. Kemarin udah ada keliat maca tapi kayaknya masih tertariknya ke coklat ya. Ada antara coklat sama maca, ya udah coklat dulu deh gitu. Tapi kalian harus coba sih Tomon Pro 2 ya, karena emang coklatnya tuh kental banget. Aku tuh nggak main-main tapi emang beneran gitu ya. Tapi dulu waktu mau memulai nih Jip, waktu mau mulai tantangan terberatnya apa sih?
3: Yang pasti tantangan terberat itu saya belum memiliki relasi. Nah untungnya saya memiliki relasi itu dari yang spesial tadi. Jadi bisa gitu. Salah satu untungnya dia memiliki relasi spesialnya itu. Terus saya disupportnya kalau sebenarnya jangan sampai ragu karena kita bisa untuk membawa Alen ini lebih jauh lagi. Itu tantangannya. Kedua mungkin karena terbatasnya kopi, jadi kayak saya akomodasi yang memang jauh kan kemarin, dan juga di sini belum memiliki kecocokan dengan untuk yang saya olah ini. Itu salah satu tantangannya. Yang kedua mungkin harga. Harga plastik terlalu tinggi.
1: Oh iya benar.
3: Jadi kayak aduh mutarnya kayak gimana, terus harus kayak gimana. Tapi mau gak mau saya harus tetap survive gitu kan tentang Alen ini. Gimana pun caranya tetap dengan harga yang sama mungkin. Itu yang mungkin buat saya semangat kalau saya harus tetap Alen ini tetap jalan dengan baik.
1: Tapi juga dengan harga yang segitu aku sampai berpikir, hah, nggak kemurahan ya? karena kayak gak rugi ya kayak gitu kan. Karena ya se-worth it-worth it ini worth it banget buat kita di kantong ya kan. Kita tuh sukanya kan murah, ya kan dia enak ya kan. Kayak gitulah karakternya manusia, pengennya enak tapi murah gitu. Nah ini all ini udah dapet banget teman pro 2 ya. Makanya tadi justru malah yang menyulitkan hitung-hitungannya di harga kayak botolnya ya, kayak gitu ya, bukan di bahan baku aslinya,
3: bukan,
1: gitu
3: bukan
1: ya.
3: Bukan sih, kalau bahan baku kita termasuk aman ya. Karena walaupun kita premium, kita juga tahu takarannya sesuai dan memang layak untuk diperjualbelikan, itu sih saya. Dan tidak mengurangi kuantiti, apalagi kualitinya. Jadi saya nggak mau kayak, ini kopi botolan, kayak yang lain murah, kayak ini agak lebih mahal. Tapi saya jamin untuk rasanya kayaknya nggak semahal yang kalian kira.
1: Betul.
3: Sih. Jadi kayak memang bisa dinikmatin dengan harga yang ini, harusnya kayak di coffee shop itu kalian sangat jauh kan.
1: Iya.
3: Bukan untuk merendahkan ke coffee shop ya, tapi ini kapasitas untuk di range kopi botolannya gitu.
1: Iya, betul. Gitu sih, Kak. Seru banget sih ya teman pro 2 ya, ternyata di balik lahirnya All In Coffee ini ya. Setelah kita break dulu ya Jip ya. Jadi nanti setelah ini teman pro 2 kita bakal ngobrol lagi tentang bagaimana membangun sebuah brand, bagaimana strategi marketingnya kayak gitu ya, sampai bagaimana nanti Rajib ini bisa bertahan ya di tengah banyaknya coffee shop baru ya Jip ya.
3: Iya, banyak sekali.
1: Banyak banget.
3: Bagi Bengkulu ini dalam sebulan bisa 3.
1: Betul. Dan sekarang udah banyak cara marketing yang lain juga yang di sepeda-sepeda.
3: Iya.
1: Ya kan, yang di sepeda-sepeda.
3: Kopi sepeda juga banyak.
1: Kopi sepeda itu juga banyak. Nah, nanti di situ ceritanya dari Rajib ya teman Pro 2. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
3: Sore Ceria Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sore Ceria bareng sama Vidya dan juga ada Rajib Diastara ya, owner dari Alain, teman Pro 2. Dan kita ngomongin soal bagaimana cara membangun sebuah brand ya, Jib ya. Terus kalau kita bilang juga bukan cuma sekedar jualan aja, yeah, apalagi di jualan kopi gitu. Nah kalau menurut Rajib nih, sekarang bisnis kopi itu sebenarnya jual kopi atau jual pengalaman kalau menurut Rajib?
5: Dari POV saya sebenarnya kedua itu berkesinambungan. Jadi selain cuman jual kopi yang sebenarnya resepnya juga bisa kita beli dari mungkin ada yang jual, terus ada yang sharing juga. Tapi di sisi lain ada hal yang mungkin nggak diketahui, kayak mungkin dari sisi saya pengalaman yang kopi itu bisa diracik dengan bahan ini, terus bisa digunakan dengan bahan ini. Itu hal yang mungkin gak bisa kita temukan dengan pengalaman yang dilalui. Jadi ngebangunnya itu bukan cuman kayaknya bisa deh aku ngebangun produk kopi ini, kayaknya bisa deh aku ngejual ini. Menurut saya itu sebenarnya bisa, cuman di sisi lain ada konsistensi yang mungkin bakal kita jalanin. Dengan sisi pengalaman saya, konsistensi tersebut mungkin diselingi dengan pengalaman tadi. Dan caranya ya gimana ya Kak? Saya sedikit bingung sih kalau membicarakan hal yang kayak formal gini. Karena di sisi saya sendiri untuk bangun branding khususnya Alain ini benar-benar masih dini. Cuman memang dibarengi dengan perjalanan saya di dunia khususnya kopi ini. Itu sih Kak sebenarnya. Sampai saat ini yang saya sarankan, walaupun teman-teman belum memiliki pengalaman yang saya sebutkan tadi, mungkin bisa membangun ruang diskusi antar sesama rekan yang mungkin juga berjalan di lingkup yang sama. Itu salah satu hal yang penting, selain membangun relasi juga membangun hal yang mungkin lingkup juga bisa kita sharing, bisa membangun branding yang sama gitu sih.
4: Nah oke, tapi kalau ngomongin soal sekarang marketingnya gitu, kalau Rajib sendiri sekarang menggunakan marketingnya yang seperti apa?
5: Oke, dari awal saya juga memang di lingkup social media spesialis ya, jadi saya juga membangun marketing itu dari online juga.
4: Pakainya media sosial ya?
5: Media sosial utamanya. Jadi yang dibangun ini bukan cuman kayak kita foto dan upload, tapi bukan yang sesederhana itu, nggak sesederhana itu. Jadi ada kemasan yang menurut kita ini bisa diterima oleh orang awam. Itu salah satunya. Yang kedua, kita juga harus menyesuaikan dengan tren, karena itu tidak menutup kemungkinan sangat-sangat membantu untuk saat ini. Yang dimana tren itu sendiri sebenarnya bertahannya mungkin 5-7 hari. Tapi kita juga harus menyesuaikan dengan yang dinamakan tren tadi. Itu salah satunya juga. Dan lain juga, saya juga dalam waktu dekat ingin mencoba untuk offline juga, Kak. Karena online tidak semua mengetahui hal tersebut, karena walaupun platform banyak digunakan oleh semua orang, tapi mungkin beberapa sektor enggak mengikuti hal tersebut.
4: Betul.
5: Jadi masih juga butuh ruang untuk kita marketnya dengan situasi yang offline juga. Itu hal yang penting. Dan jangan lupa, dan kemasan branding yang tadi saya maksud, yang memang itu juga salah satu ilmu yang secara tidak langsung juga kita harus pelajari. Walaupun kita juga bisa untuk mengembangkan itu dengan meng-hiring teman yang bisa, tapi yang tahu branding itu kita sendiri. Yang mau dibawa kemana brandingnya, yang mau diarahkan kemana brandingnya. Jadi itu memang salah satunya dari kita sendiri dulu, baru kita berani untuk mengajak untuk partnership orang lain.
4: Benar. Tapi beda setuju sih sama Rajib, kayak kita tuh harus punya offline-nya ya, apalagi untuk sebuah usaha gitu. Karena kalau nunggu online itu nunggunya lama banget. Cuman kalau udah ready stock ibaratnya gitu ya. Kalau udah ready itu kayak kita udah tinggal datang, udah ini. Tapi kalau ini ya tunggu dulu. Kayak lama lagi gitu. Namanya online gitu kan. Jadi kayak pemesanannya aduh lama nih gitu kan, kayak jadi enggak sabar gitu ya.
5: Jadi
4: kan?
5: Mau enggak mau offline juga harus dijalankan.
4: Bener.
5: Walaupun teman-teman juga bisa menjalankan lewat online.
4: Bener.
5: Jadi ada target yang bisa diseimbangkan antara betul-betul online juga offline. Hmm. Jadi jangan untuk kemungkinan untuk offline juga dimulai. Hmm. Jadi ada sektor yang bisa kita mulai juga selain online gitu sih.
4: Iya, benar sih ya. Karena media sosial sendiri bisa digunain buat marketingnya ya.
5: Iya, benar. Ya kan? Jadi ya yang saya sebutkan sebelumnya memang kalau saya jalani sekarang ini beberapa lingkup itu atau personal memang belum memiliki ranah di online tersebut. Karena masih ada beberapa kayak bingung ini benar-benar jualan enggak atau ini benar-benar ada enggak.
4: Iya,
5: jadi memang
4: iya,
5: kalau istilah jadul tuh kita harus jemput bola dulu.
4: Betul.
5: Deh biar kita memiliki marketnya atau konsumennya sendiri gitu sih Kak.
4: Nah sekarang kan media sosial ini kita melenceng dikit ya Jib ya. Kalau kita lihat media sosial kan sekarang ada yang ibaratnya bisnisnya ada yang berbayar, ada yang promosi organik ibaratnya. Kayak kita ngonten terus-menerus terus atau kita masang bayar selebgram misalnya kayak gitu. Nah kalau menurut Rajib di antara dua itu mana yang paling efektif?
5: Oke.
4: Untuk sebuah marketing sebuah bisnis gitu.
5: Kalau dari sisi kedua tersebut, menurut saya sih Kak semuanya efektif. Jadi memang kayak yang kita bahas tadi, efektifnya itu kita menyesuaikan budget yang kita punya aja. Jadi memang jika memungkinkan untuk nge-hiring misalnya influencer atau siapapun itu sah-sah aja. Asal memang kita menyesuaikan, kita jualan nih kopi nih, berarti influencernya harusnya tentang food atau drink gitu kan. Kayak memang dia itu yang ranahnya juga di sana, jangan nanti kita punya branding minuman atau makanan malah influencernya ke yang lain kan nggak sesuai target. Itu memang efektif, tapi dari sisi saya sendiri saya di sini membangun yang benar-benar relasi selanjutnya itu. Jadi kayak saya mencoba untuk menghubungi beberapa orang yang mungkin saya kayak ada beberapa kemarin tuh di Instagram mungkin di Rana Kopi ada sini ngopi bareng. Jadi dia salah satu coffee enthusiast. Jadi saya minta bantu dia untuk share gitu kan. Dan memang sebelumnya juga pernah ngobrol sama lain kan. Dan memang dia ada kayak saran dan masukan beberapa. Dan itu salah satu yang POV saya lakukan. Dan saat ini menurut saya efektif karena di satu sisi walaupun budgetingnya tidak terlalu keluar dan itu memiliki nilai tersendiri karena apa yang memang yang kita bangun itu benar-benar discuss relation gitu kan. Yang memang dia benar-benar menilai sesuai dengan yang dia rasain gitu, bukan yang memang dia di hiring terus dikasih budget memang di up dan diiklankan memang sesuai dengan yang di skripkan kan, gitu. Dan yang saya bangun itu sebenarnya itu. Jadi ya jangan terlalu ditanamkan untuk nge-hiring dengan budgeting sih. Karena komunikasi dan relasi itu penting banget. Karena perkembangannya di situ. Karena yang saya enggak mau sebenarnya enggak mau di sisi yang tadi itu takutnya saya masih di benang saya itu sebenarnya ekspektasi sih. Ketakutan yang saya bangun itu takutnya nanti ketika kita terlalu menggemborkan ada ekspektasi yang sebenarnya ya memang mereka sah-sah aja untuk ekspektasikan itu. Cuman dengan ekspektasi itu sebenarnya mereka nggak memikirkan apa yang sebenarnya kita bangun sih sebenarnya. Jadi itulah mengapa dari sisi saya sebenarnya POV yang membangun relasi dibandingkan dengan budgeting. Tapi sah-sah saja jika teman-teman mau membangun dengan budgeting tersebut.
4: Betul gitu. Ya. Mungkin kalau yang iklan berbayar itu targetnya ya, targetnya kan media sosial. Tapi mungkin nggak nyampe di kisaran lokal gitu ya ibaratnya.
5: Iya,
4: ya kan?
5: Jadi memang saya juga ada pernah. Jadi memang targetnya itu bisa kita di perkecilkan.
4: Oh gitu.
5: Cuman beberapa momen memang ada yang targetnya random. Jadi kayak marketnya itu tersampaikan tapi tidak bikin mereka tertarik untuk istilahnya tuh benar-benar penasaran dengan produk ini. Jadi ya 50-50 lah sih sebenarnya.
4: Betul-betul. Tapi memang kalau kata orang tuh kan mendingan dari mulut ke mulut itu lebih efektif sih sebenarnya. Ya,
5: lebih afdol.
4: Lebih
5: sih,
4: afdol ya. Gitu. Orang akan lebih percaya gitu.
5: Jadi ya memang kan? Ya mungkin dari benar-benar dari si kakak ini benar-benar memang nikmatin. Tapi kalau memang ya dia nggak sesuai dengan yang dia penasaran itu, ya ya udah lewat aja, nggak yang efektif, yang nggak ekspektasi sebelumnya itu kan, ekspektasi itu nggak, jadi kayak ya udah gitu.
4: Iya gitu ya teman pro 2 ya. Tapi selama ngebangun Alain ini, Alain Kopi ini, sudah ada pernah belum perasaan-perasaan kayak Rajib kayak, aduh kayaknya stuck nih gitu, kayak nyerah nggak ya gitu, atau jalan nggak ya gitu?
5: Sebenarnya itu
4: tarik
5: sering,
4: ulur gitu.
5: Sering banget sih sebenarnya tarik ulur karena kayak ada beberapa momen itu, aduh nggak ada yang beli nih kayaknya. Mungkin karena faktor saya juga nggak terlalu gembur banget kan, dan juga saya ada kesibukan lain. Itu sih, dan tapi hal itu menurut saya nggak baik untuk dilarutkan. Jadi setelah itu ya mau nggak mau saya harus mungkin ada kayak tadi, saya membangun relasi lagi. Mungkin saya harus ngajak ngobrol orang yang bisa ditargetkan untuk mengajak untuk membeli. Ada beberapa momen, dan salah satu sisinya juga marketing online-nya juga. Saya beberapa momen juga membangun konten juga di TikTok, di Instagram. Saya nggak meninggalkan itu karena di momen saat ini memang hal tersebut sangat penting sih. Jadi untuk rasa yang kayak khawatiran, takut itu sebenarnya sudah pasti ada. Cuman saya tipikal yang nggak mau berlarut dengan hal tersebut. Jadi kalau teman-teman memulai tapi masih ragu atau takut, sebaiknya nggak apa-apa. Cuman tetap berjalan dengan apa yang kalian yakinkan, gitu aja sih.
4: Pelan-pelan ya, kata Rajib tadi ya.
5: Pelan-pelan banget, nggak apa-apa.
4: Tapi apa pelajaran paling berharga gitu ya selama berbisnis?
5: Dalam hal berbisnis ini yang saya pelajari sebenarnya nggak semudah yang dibayangkan. Itu salah satunya. Lalu
4: mental kali ya.
5: Ya mental sih kak, karena memang oh ternyata bisnis ini nggak semudah yang kayak dibayangkan.
4: Betul.
5: Dan hal tersebut memang bikin kayak feel down banget ya, kayak ngerasa down banget. Namun ya kayak saya bilang sebelumnya, saya kayak kalau ngomong kayak gini tuh kayak berat banget sih pak. Ya udah sih, karena saya yang orang yang legowo aja, kayak ikhlas aja, kayak kalaupun bisnis ini jalan, ya good banget. Kalaupun down, ya nggak mau dong.
4: Gak mau,
5: saya harus tetap up terus, mau gimana pun caranya, cari. Jadi jangan, karena apapun yang kalian mulai, akhiri dengan baik, dan semoga yang kita jalan ini memang benar-benar sesuai dengan apa yang kita rencanain. Gitu aja sih pelajarannya.
4: Kalau gitu modal terbesar dalam sebuah bisnis ya, itu uang atau mental?
5: Kalau bicara hal tersebut sebenarnya mental sih sebenarnya.
4: Percuma aja ya punya banyak uang, ujungnya habis, tapi mental jeblok-jeblok kayak
5: banyak
4: gitu.
5: Yang istilahnya ngebangun bencojoran ujungnya kayak gak bisa bersaing.
4: Betul, gak bisa survive
5: juga,
4: ya bener.
5: Karena ya mental tuh bener-bener penting juga sih. Selain kita punya banyak budgeting, terus banyak modal, tapi kalau mental kita gak bisa membangun itu percuma aja. Gak percuma aja sih, kayak ya gak balance lah istilahnya. Karena hal bisnis itu sebenarnya bisa dibilang sangat-sangat keras ya. Tapi jangan sampai kita menjadi keras untuk menjalankannya. Jadi harus menyesuaikan, jangan sampai stuck. Kayak misalnya ada hal baru, kita harus coba. Dan jangan takut untuk itu tidak sesuai. Karena pasti apapun yang kita coba, walaupun jelek, tetap bakal jadi pelajaran untuk kita.
4: Oke. Jadi prinsip Rajib nih, yang selalu Rajib pegang ya. Sampai sekarang apa, Jib?
5: Setelah perjalanan hidup itu, ada prinsip yang saya pegang selalu. Apapun yang hal kalian jalani, tetap percaya bahwa itu baik untuk kalian.
4: Betul.
5: Kalaupun kalian merasa buruk pun, jangan dilarutkan. Dan utamanya dari seluruh kalimat ini, tetap ikhlas. Kayak ikhlas tetap ini benar atau enggak, kayak ikhlas ini baik atau enggak. Jadi benar-benar ya salah pun jangan terlalu larut sih, kayak ya udahlah, kita harus life must going on.
4: Iya.
5: Kayak jangan berlarut, kalian tetap bisa hidup dengan apapun yang kalian jalani itu.
4: Oke,
5: sih.
4: Oke, baik. Tapi Pida percaya sih. Pida pernah lihat di media sosial ada konten yang mamang-mamang entah jual apa gitu, dia bilang kalau ada yang jual pasti ada yang beli.
5: Iya, benar.
4: Iya kan?
5: Dan juga aku barusan tadi lihat hidup itu ada dua pilihan. Jadi pembeli atau jadi pedagang.
4: Iya, benar.
5: Jadi kayak apapun, kayak di sistem kerja pun gitu, iya, ada yang gaji, ada yang
4: betul,
5: bekerja.
4: Betul.
5: Kayak ya
4: tinggal tuh, mau di mana?
5: Iya, tinggal milih, kalian gitu, mau milihnya gimana. Mm-hmm. Dan namanya hidup ya tetap gitu. Jadi kayak apa yang kalian tuju kan harus kalian capai, dan jika memang hal itu tidak capai sesuai dengan kalian inginkan, ya hidup kalian harus tetap berjalan, mau gimana caranya.
4: Oke, nanti kita balik lagi nih.
5: Boleh.
4: Walaupun hanya tinggal waktu 10 menit lagi, teman Pro 2 tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 udah sekitar 53 menit lepas dari pukul 16 ya. Jadi udah kurang lebih 5 menit ke depan lagi aja ya, untuk kebersamaan kita di sore hari ini di Socer ya. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin ya pengen tanya-tanya, silahkan aja, ada waktunya di YouTube kita ada Putra Kusuma, si Kajib katanya gitu. Terus ada Arsy, ini kawan. Oh, this is my friend Min Dem Class. Eh, siapa nih? Oh, satu lagi Batu Ha Batuta Ibnu. Dem Class katanya gitu. Oke. Okay. Ini asli orang Indonesia atau apa nih?
5: Orang Indo kayaknya.
4: Orang Indo ya.
5: Temen aku sih, oh, itu kayaknya ya, lagi kerja.
4: Oke, hai teman-teman. Oke deh teman Pro 2, mungkin apa mimpi terbesar Rajib dalam membangun bisnis ini?
5: Aduh,
4: pengennya ya. Iya, satu tingkat dulu deh kalau kayak gitu, apa?
5: Iya, satu tingkat yang pasti saya ingin, yang kayak kita urusin sebelumnya sih Kak, membangun ruang atau wadah untuk Alien Coffee ini sendiri. Yang saya ingin dimana untuk rekan-rekan di Bengkulu ini yang benar-benar bisa menikmati kopi itu dengan benar-benar nikmat. Jadi kayak bisa jadi ruang cerita juga. Jadi bukan sekedar tempat nongkrong yang kayak kalian ketemu, foto, terus ujung-ujungnya main HP. Enggak kayak gitu. Jadi memang saya itu mimpikan tempat yang bisa membangun ruang cerita, ruang mungkin kalian berkeluh kesah, dan ruangnya mungkin kalian gak bisa temukan di tempat lain, kalian bisa temukan di Alien ini. Itu salah satu mimpi saya yang mau saya istilahnya apa sih Kak? Istilahnya itu disurahkan, istilahnya dicapai di Bengkulu ini. Itu karena saya melihat perkembangan Bengkulu memang bisa dibilang pelan juga ya. Dan saya melihat peluang itu dan ingin teman-teman atau rekan-rekan di Bengkulu ini bisa eksklusif nikmati Alien Coffee ini.
4: Oke. Gitu. Sekarang banyak anak muda yang pengen punya bisnis, ya kan? Pengen punya usaha sendiri. Nah, kalau pesan dari Rajib nih, kita harus mulai dari mana dulu?
5: Untuk rekan-rekan yang mau mulai bisnis, apa yang kalian rencanakan segeralah untuk dijalankan. Karena hal yang direncanakan saja tidak akan bisa terjadi jika cuma diimpikan. Jadi mulailah untuk berjalan. Kita tahu bakal ada resiko, entah itu baik atau buruk. Jikapun buruk, kita tetap harus berjalan sebagaimana mungkin, karena hidup bercerita tentang bagaimana kita bertahan hidup. Itu sih, tetap dengan memulai, jangan hanya merencanakan.
4: Asik. Jangan wacana mulu intinya. Udah langsung sikat,
5: sikat
4: gitu
5: aja
4: ya.
5: Sih terabas aja.
4: Terabas
5: gitu
4: aja ya. Kalau ditanya modalnya dari mana, udah gak usah ngomongin soal modal. Tadi kata Raji bilang ya kan, pilih mana yang penting, modal atau uang atau mental.
5: Mental.
4: Jadi kuatin dulu mentalnya ya. Kalau mentalnya sudah siap ya teman Pro 2, pilih yakin bakal kayak Rajib sih ya. Oke, okay, thank you Raji untuk kebersamaannya di sore hari ini ya. Sukses. Bisa diliatin agak ke atasin. Nah, ini dia produknya. Aduh, enggak kelihatan dong.
5: Enggak kelihatan dong.
4: Iya. Alright. Nah, tutupan tangannya gede. Gede banget.
5: Nah, di tangan saya kecil ya kelihatannya.
4: Iya benar. Nah, itu
5: ini
4: produknya.
5: Yang ini ada tirafe. Ini kopi dengan tiramisu. Jadi kayak kalian minum kopi dengan rasa makan kue. Dan ini coklat yang di sangat senengin oleh Kak Bidia sih. Benar-benar yang nyoklatin katanya.
4: Nyoklat banget. Kental banget ya.
5: Selain dua ini, kalian juga bisa temuin di IG kita di LN Coffee. Jadi kalian bisa temuin itu ada matcha, tiramisu yang biasa dan aga. Itu bisa dibilang kayak orang sini bonbon, kopi susu creamy gitu sih.
4: Baik, thank you sekali lagi buat Rajib dan buat teman Pro 2 semuanya ya. Kalau belum tadi simak dari awal, bisa ditonton ulang juga di channel YouTube-nya RRI Net Bengkulu ya. Kalau gitu pindah pamit, Rajib pamit, bye-bye.
0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

asal-usul nama makanan khas daerah di Indonesia. Makanan tradisional asal kota pelajar ini bisa dibilang cukup fenomenal. Tidak hanya di kota asalnya saja, tapi juga di Jakarta. Kita dapat dengan mudah menemukan warung nasi ini di berbagai warung pinggir jalan yang biasa disebut dengan angkringan. Di daerah asalnya Yogyakarta, makanan tradisional ini memiliki nama lain, yaitu sego kucing. Biasa disantap malam hari dengan aneka lauk pelengkap seperti aneka sate dan juga gorengan. Dinamakan nasi kucing karena biasa dibungkus dengan daun pisang, disajikan dengan porsi yang sangat sedikit.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Masih di sore ceria barengan sama Vidya. Dan juga buat teman Pro 2 yang sore hari ini kalian lagi pada di jalan ya, masih pada di jalan balik dari tempat kerja atau mungkin on the way kemana misalnya. Pokoknya hati-hati aja di jalan, selamat sampai tujuan ya. Vidya masih terus nemenin kalian sampai nanti di jam 8 malam, tapi di jam 7-nya Vidya juga udah harus pamit karena kita bakal ngajakin kalian untuk nyimakin obrolan di Music Live Chat. Oke? So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita ke lagu berikutnya ya, Vidya hadirkan untuk kalian semuanya yang lagi konser dan sukses. Ada Curtis Red Red.

0: Saya ku kanlah tamat SMA, mak. Saya tidak kuliah. Boleh ke, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lebih syukur.
0: Saya selero, mak, tidak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, tak usahlah kau tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang

0: pendaftarannya tuh?
1: Kinilah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non RPL, non alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi tripsia.it.ac.id. Cuma UT Bungkulu Kolama yang negeri, akreditasi A, Pade Cacam Kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
0: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau saya ini.
1: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851-7829-0470.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dalam beberapa waktu ke depan ya, tentunya akan semakin banyak wilayah Indonesia yang memasuki periode musim kemarau ya. Wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim kemarau pada bulan Juni 2026 ada sebanyak 198 yang meliputi zona musim atau ZOM yang mencakup 31,60% luas daratan Indonesia. Nah, sementara itu sebanyak 66 ZOM itu yang mencakup 7,26% luas daratan Indonesia diprediksi memasuki musim kemarau 2026 pada bulan Juli 2026. Dan untuk puncak musim kemarau sebagian besar diprediksi terjadi pada bulan Agustus 2026 sebanyak 369 ZOM yang mencakup 84% luas daratan Indonesia. Jadi tetap waspada dan tetap jaga kesehatan ya teman Pro 2, yang pastinya persiapkan diri selama musim kemarau, hemat pakai air, jangan buang puntung rokok sembarangan, pakai masker kalau udara kering dan berdebu, terus minum air yang cukup ya 2 liter sehari, dan pakai baju yang berbahan ringan dan menyerap keringat. Informasi ini pindah kutip dari Indonesia Baik, dan nanti kita bakal balik dengan informasi lainnya tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

101 Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, sekarang ada aturan baru dari pemerintah di mana WNI yang mengajukan pelepasan status kewarganegaraan itu bakal dikenai biaya 5 juta rupiah ya. Selain itu ada juga nih tarif untuk layanan kewarganegaraan lain seperti memperoleh kembali status WNI, kemudian surat keterangan kewarganegaraan gitu ya. Dan aturan ini tertuang dalam PP nomor 30 tahun 2026 dan mulai berlaku 30 hari setelah diundangkan pada 2 Juli 2026. Nah, kalau menurut kamu gimana nih kebijakan tarif baru ini, teman Pro 2?

Gabang Pro 2, segera kami kemenangkan Azam Maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jika mendengar kata Amerika, yang terbesit di benak banyak orang mengatakan Amerika adalah negara yang metropolis, serba canggih, serta memiliki aturan perundang-undangan hukum yang kuat. Namun, siapa sangka, di negara tersebut ada sebuah kota yang mendapatkan wewenang untuk menegakkan peraturan hukum Islam. Kota Dearborn namanya. Dearborn adalah sebuah kota di negara Paman Sam bagian Michigan. Kota ini merupakan kota terbesar ke-8 di negara bagian Michigan yang memiliki populasi sebanyak sekitar 98.153 jiwa. Di kota yang didominasi oleh etnis Arab Amerika ini, budaya masyarakatnya sangat peduli dengan sekolah, penggalian bakat, dan penegakan disiplin dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan, sebagian generasi remaja Amerika menyebutnya Dearborn karena saking disiplinnya kehidupan di kota ini. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Meski telah menjadi kota Muslim, namun ternyata kota Dearborn ini merupakan tempat kelahiran Henry Ford, pendiri perusahaan raksasa otomotif berlabel Ford. Selain itu, Dearborn juga merupakan kota yang lengkap infrastruktur pasar dan pendidikannya. Kota ini memiliki sebuah kampus bernama Universitas

0: lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pinter banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, kita membaca.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
6: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, gimana malam kamu? Tiba-tiba banget ya. Gimana teman Pro 2 hari ini? Semoga tadi udah habis maghriban ya. Jadi mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang udah di jam 18:53 waktu Indonesia Barat. Mungkin ini waktunya untuk isi energi dulu ya. Buat yang lagi pada makan malam, selamat menikmati. Yang masih di jalan atau baru pulang aktivitas, semoga perjalanannya aman dan lancar ya. Malam ini tetap stay di Pro 2 ya. Masih banyak lagu-lagu seru, obrolan asik yang pastinya bakal nemenin malam kamu, teman Pro 2. Tapi sayangnya untuk kebersamaan Vidya sendiri menemani untuk sore ceria tuntas sampai di sini. Karena sesaat lagi Vidya bakal ngajakin kamu untuk menyimak gelaran Music Live Chat ya. Dan untuk MLC hari ini teman Pro 2 itu bakal ada, wait ya bentar, hari ini bakal ada Yeri T5, oh sorry, Yeri T5, Yeri T5 X rutinitas pagi. Oh pokoknya ngobrolnya nanti seru deh bareng sama Edit sama Elan ya. Jadi stay tune di Pro 2 FM teman terbaik kamu. Pidia pamit, bye bye.
1: Pro 2 FM
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM
3: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: karena dinilai merusak ritme dan membahayakan fisik pemain. Setelah sebelumnya FIFA merencanakan waktu durasi konser menjadi 30 menit sebelum akhirnya resmi dipangkas dengan durasi terbarunya menjadi 17 menit, di mana 11 menit untuk pertunjukan musik, kemudian 6 menit untuk bongkar pasang panggung raksasa.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu yang jadi penampil di halftime show Piala Dunia 2026 kemarin ada Jungkook. Gimana dia berhasil mencetak sejarah usai dirinya berhasil menjadi artis Asia tercepat dalam sejarah yang berhasil mencapai 21 juta pengikut di Spotify.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: kabar malam teman produser seluruh Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta menemani kamu malam hari ini di MLC ada Ellen dan juga Eric.
0: Betul sekali. Tapi kita nggak cuma berdua aja.
1: Betul.
0: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah, mungkin dua orang, mungkin tiga orang, nah, 4, 5, 6 dan seterusnya.
1: Mungkin akan ada banyak teman berdua, atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
0: Betul.
1: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes, yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
0: Aduh, Bang Messi nangis.
1: Tapi kan dipeluk sama malam ini Yamal.
0: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
1: Kalau dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
0: Enggak usah.
1: Maksudnya dibikin kalah.
0: Oh iya benar. Benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
1: Asik, iya. Iya kan? Iya, benar.
0: Dari mungkin menjadi the next Messi nanti.
1: Benar, ya, kan? Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
0: cukup. Enggak ada. David Villa. Ada, nonton. Sergio Ramos. Bawa pialanya.
1: Datang.
0: Bawa pialanya.
1: Datang, benar. Nanti kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira nih?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerry T5 dan juga
1: Rutinitas Pagi.
0: Asik. Walaupun kita malam-malam tapi rutinitas tetap pagi ya.
1: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya? Nanti kita akan tanya kenapa pagi, dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
0: Kan itu kayak lirik.
1: Bang Toyin tak bersinar.
0: Sorry. Ya, kita malah ngobrol-ngobrol tadi, yes, karena mereka baru aja ngelirik single terbaru.
1: Betul.
0: Ya kan? Dan buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, kan lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Prodo FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: episode DMLC Music Live Chats.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh nih,
2: heboh.
1: Putet, Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa dirotet enggak? Biar vertikal. Biar horizontal, biar horizontal. Nah, cakep.
3: Kayak gini.
1: Nah, cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
4: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Baik.
0: Luar biasa nih. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, ya? Selalu semangat pagi.
0: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, kenalan
1: boleh.
0: Satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
5: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
5: Halo
0: Asti.
5: Halo juga. Next
0: selanjutnya.
6: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
7: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol ya.
7: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya.
6: Halo, Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Sorry.
6: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Selanjut. Kerutitas pagi 2.
1: Rutinitas pagi 2 nih namanya.
0: Namanya di sini.
1: Boleh.
8: Cabang.
1: Franchise.
0: Ada siapa nih?
8: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
8: Diandra sebagai
0: drummer. Lanjut.
9: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Oh, salah.
0: Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda aja. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya, Dev.
8: Ah?
1: Kang Dev tadi ya?
8: Kang Dev.
1: Oke. Okay. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
8: Iya loh.
1: Wedeh. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba, absen.
1: Ada Bang Yeri, Ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang Dev.
0: Dicatat. Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
7: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
1: Oke, boleh. Tolong Kak Asti dijawab.
5: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Dan Om Yerin itu sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Oke.
5: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan rutinitas pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi ya tiba-tiba jamming lah gitu. Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya, dan
0: serius,
5: chemistry-nya dapat ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin. Saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Oh, langsung lagu T5.
5: Iya. Pertama.
1: Oke.
8: Malam pertama.
0: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan,
1: Iya, benar.
5: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya. Kan begini langsung ditawarin gitu. Jadi kayak kita senang banget.
1: Iya.
0: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya. Sat-set ya.
0: Ini lagu kan?
1: Lagu ya.
0: Lagu kan?
1: Lagu ya. Iya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
2: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
2: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
5: lagunya
2: Kau kita tawarin, dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi.
1: Okay.
2: Terus selebihnya, terus abis itu ada beberapa lagu baru ya, yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalis ini ya.
5: Apa? Ben Academy.
1: Oke.
2: Iya, di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
1: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
2: Nah kurang tahu, belum kalau nggak salah ya.
3: Belum pernah. Baru konsep.
2: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan ada fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop upbeat di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya. Sebenarnya cuman, dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu,
1: di
2: yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Kalau buat Rutinitas Pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan udah sangat lama gitu di dunia musik.
3: Senang banget sih, ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu ya, kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget, dan gak nyangka bisa bareng gitu.
2: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu.
3: Satu SMA.
2: Kita masih seumur kok.
3: Udah 2 bulan. Pokoknya muka aku lebih ini boros.
5: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng, karena kan
3: sewajarnya ketemu idola aja.
5: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang se-humble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan projectnya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong, karena kan kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin project itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan, dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
3: Seneng banget.
0: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2 seluruh Indonesia tentunya, dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta.
1: Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edi dan juga Elan.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutres Pagi dan juga Om Yeri Tifa. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary Tifa ya.
0: Oke. Okay.
1: Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
1: Wow.
0: 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda. Anak
2: kuliah udah lulus.
0: Udah siaran kayaknya dulu di
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutiners pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: 27
0: Sama-sama.
1: SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
3: Pasti udah lahir belum?
4: Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
2: Belum lahir dia.
1: Kasti belum lahir Kasti ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: tadi. Ya, Andra belum.
5: Masih di pabrik belum di.
2: Masih di pabrik. Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, bener lagi, bener. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin ya. Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih.
1: Yo,
0: kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rudy Teras Pagi nih. Masa remaja.
1: Masa remaja.
0: Iya.
1: Bacanya gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja.
0: Yes. Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan atau apa nih masa remaja ini?
2: Iya sih memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja, khususnya kalau gua pribadi memang gua ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga, yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang

0: Satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion. Pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda deh, gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
1: Betul.
0: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu, dengan gaya yang sekarang. Karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro segala macam, bassnya retro, synthesizer retro gitu. Karena memang satu, kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
1: Okay.
0: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gitu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu.
1: Begitu
0: ditawarkan ke teman-teman rilis pagi, nah mereka saat itu okay ya gitu. Jadi ngeiyain. Nah gitu aja akhirnya, ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Tapi itu pun ada revisi ya Ti kalau misalnya teman-teman ya.
2: Iya, ya, ada revisi.
0: Ada revisi soalnya.
1: Okay. Tapi gimana dari rutinitas pagi ini dapetin lagu, mungkin genre musik yang mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang ya.
3: Betul.
1: Sebelumnya ya.
3: Betul.
1: Gimana nih rasanya nih?
2: Rasanya sih kita we love challenge.
3: Artinya apa tuh?
2: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari dunia paginya tersendiri gitu. Dan dari
4: kita juga lagi
1: seneng
4: cari-cari formula
2: ya, ya, juga, cari formula
4: naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu. Di formula sekarang kita mau coba konsep retro-retro gini,
2: city
4: pop
0: atau benar. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman rutinitas pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu city pop ya kalau enggak salah ya. Ada beberapa city pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau enggak salah. Terutama di Jepang ya dulu city pop itu mulai nongolnya gitu kalau enggak salah gitu.
1: Jadi
3: sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat rutinitas pagi ya.
2: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice. Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
3: Oh iya sih, gue penasaran nih.
1: Penasaran nih.
2: Mulai banget.
1: Tadi kan 80-an tapi ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
3: Gimana akan jadi seperti apa lagu ini ya?
1: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia rutinitas pagi dan juga Year T5 dengan masa remaja.

0: Indonesia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Gimana kak lagunya, gimana kak?
1: Keren, parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro.
1: Parah. Drumnya juga, Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya, bener.
2: Thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Iya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
1: Asik.
0: Bisa, keren.
1: Itu buat seorang KST kira-kira itu sebuah kesulitan nggak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelumnya juga, jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu, karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu nyisi rap Indonesia gitu.
1: Oh biasanya English?
2: Biasanya English. English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Set dan cukup singkat.
3: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
3: Karantina waktu. Iya.
1: Oh,
3: awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu gitu. Tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya tek vokal dulu ya Ti, waktu itu ya Ti.
2: Iya.
3: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di tek itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
1: Oh, okay.
0: Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti, nggak terlalu banyak?
3: Nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
3: Kalau dari gue sih ya kebayang ya waktu itu bikin lagunya. Memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan nggak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu, di bawah senja apa segala macam.
1: Oh.
3: Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh.
1: Iya.
3: Jadi harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka ceritanya tetap sama gitu.
1: Oke. Okay. Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Om Yeri?
3: Gue di warteg.
1: Oh.
4: Zaman surat-suratan juga.
1: Oh. Iya.
3: Masih zaman pager.
0: Bener dilihat gitu ya.
1: Iya, di pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih ya sih, kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
4: pacaran retro sama pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu
4: ya, bedanya tadi itu
3: nggak yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pasti salah. Kalau bentar dulu kan teleponan di warteg
2: itu masih teleponan masih
3: suratan. Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call
0: itu
2: masih ya kan? Merajalela.
0: Bener. Kan enggak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
3: Gua enggak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Iya. Enggak mungkin. Bener. Iya. Aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang apa tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Om.
2: Jadi mungkin pasti akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Omieri. Zaman Omieri. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Omieri?
4: Ada.
1: Enggak ada ya.
3: Gua waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak.
3: Sama game Muller.
0: Muller bener. Snake bener.
3: Snake itu yang di Nokia itu bener.
0: Aduh, itu ya bedanya ya pacaran yeah, retro sama pacaran
1: itu tuh teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Iri dan zaman sekarang cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya.
1: Iya kan? benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Om Yeri dan juga Rutinitas Pagi. Jadi buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul.
0: Ya.
1: Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, ya. Siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Ya,
0: jadi pasti
4: menarik dong.
0: Ya udah, pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Legend
1: dan masih bareng sama Rudy Respagi dan juga Om Yere.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa Remaja.
0: Lu jadi mau nanya enggak tadi?
1: Apa?
0: Spot.
1: Boleh dong. Kalau boleh tahu nih spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rudy Respagi juga.
2: Masa remaja.
1: Masa remaja. Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue tuh sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Paling
2: di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada, zaman gue udah ada zaman itu. Udah.
1: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya. Kalau sekarang kita XX1. Dulu 21.
2: Apa? Sekarang
1: XX1
2: ya?
1: Sekarang XX1
0: jemputnya gitu. Gue
2: masih 21.
1: Masih 21.
2: Masih 21. Iya dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung.
2: 2021 2001 lah.
1: Masih. 2021.
2: 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, teman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek di POV.
1: Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku nggak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Ya, benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama CGV,
1: sama
3: boleh.
1: Oke.
3: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya, teh.
0: Keluar, atuh.
3: Ke itu alun-alun Bandung.
0: Alun-alun Bandung. Boleh. Oh,
1: mungkin mau sehat. Iya kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya.
0: Boleh.
1: Ya,
3: yang lain lagi.
1: Boleh.
0: Kang.
1: Coba Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana Kang?
4: Spot favorit. Di bawah senja pinggir sawah sih.
0: Asik.
1: Kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah?
4: Soalnya enggak ada yang jualan jadi enggak usah ngejajanin.
0: Oh, benar.
1: Hemat. Benar. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi Kang.
0: Kang Diandra. Kalau pacaran
1: siapa lagi?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya, iya.
0: Jangan nanya itu aja.
1: Nice info. nice info.
5: Iya.
1: Kemana? Iya.
5: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe tuh kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh iya benar. Iya.
5: Kalau nggak apa ya, kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak Daily Art gitu yang
0: kopi ya.
1: Kayak Daily Art.
0: Asik.
1: Daily Art, kasih tau dong Daily Art apa? Daily ART. Bukan, apa sih? Daily Art.
0: Apa sih
1: Daily Art? Kasih tau coba Kang Diandra, Daily Art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat ya, artistik yang kayak bisa jadi museum.
0: Asik, ya. Museum dead.
1: Museum macan ya.
5: Nah, kalau enggak apa ya?
0: Waduh.
5: Ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
1: Oh, asik. Ngelukis di tempat.
0: Artsy banget. Tapi Gen Z abis sih.
1: Gen Z abis. Enggak ada ke Jatinangor ya? Pacarannya enggak ada ke Jatinangor gitu.
5: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu ngebul.
0: Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo, wey.
0: Ngumpet, wey.
3: Kejo pernah pacaran gak? Kejo pernah pacaran gak? Belum pernah.
0: Oh, belum pernah.
1: Ta'aruf ya, ta'aruf. Mainnya ta'aruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Ke rumah anjing? Di mana
5: tuh? Itu apa? Spot.
1: Oh, spot.
5: Oh, ada kali itu wisata namanya rumah anjing ya.
3: Oh, iya. Dia suka yang agak lain emang Kak gitu.
1: Oh, iya.
5: Spesialnya rumah babi itu ya.
1: Pet park. Kalau Kang Dev,
3: Kang Dev. Taman ya?
1: Iya. Kalau Kang Dev.
5: Apa mah ke tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Iya, mereka dari Jakarta enggak ngerti bahasa Sunda.
5: Oh, ke air terjun
0: tahu
1: iya, ke curug iya.
5: Ada warung terus makan mie.
1: Oh, makan mie. Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Kang Budi. Udah ya?
5: Kang Budi belum. Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Oh, maksudnya ngeliat properti.
0: Oh, yang ngeliat properti, cari properti.
1: Iya. Iya, benar.
5: Ada gas bareng.
1: Iya, benar.
0: Ramean kan?
1: Ramean kan. Iya.
0: Ada yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang bener pergaulan Bandung ya ternyata. Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harus ke Bandung aja. Aja kita
0: ngapain?
1: Itu ke kosan tadi
0: nyari kos ya.
1: Benar.
0: Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana nih? Kalau pingin dengerin masa remaja, kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital, dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube di Yeri Channel, itu udah ada musik videonya.
0: Iya.
3: Ya, dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify Jux kayak gitu udah ada juga ya.
0: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok mungkin ya Bang Jux.
0: Itu dia.
3: Pakai backsoundnya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Oh, kalau yang mau bikin jedak-jedok tuh ya.
3: Iya. Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Enggak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia.
1: Oke. Kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan atau MV udah ada di YouTube?
4: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
4: Iya.
5: Udah ada.
1: Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga tuh pastinya.
0: Tentunya ya.
1: Oke, terakhir dong dari Kang Yeri dulu. Sama rutinitas pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke. Okay.
6: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke.
6: Okay. Ngajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari rutinitas pagi?
6: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy, apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan itu pasti nyaman banget gitu ya kan. Dan
1: iya, benar
3: khas kosan
1: atau mobil parkir juga bisa kan.
0: Iya, lagunya kan
1: juga tuh
0: dengerin
1: lagunya gitu biar nggak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Alright. Khususnya yang baru rilis ini, yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih. Om Yeri, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
6: terima kasih semuanya.
3: Amin. Thank you.
5: Orang baik.
6: Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
0: Aduh.
7: Besok kita bakal ada di
3: Besok aku mau.
0: Oh iya, boleh.
3: Kita.
1: Boleh.
3: Karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
4: Greenhouse.
3: Jam 7 malam.
1: Greenhouse.
5: Di Blok M.
1: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita nyamperin kali ya.
3: Datang ya yang bisa.
1: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina pagi ya.
0: Terima kasih juga buat
3: thank you.
0: Seluruh Indonesia seru-seruan satu jam terakhir bareng sama tim Om Yeri dari T5 dan juga Rutina pagi tentunya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: Om Yeri pamit dan juga Rutina pagi.
3: Bye.
5: Thank you.
8: Chat. Produa FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Produa FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Apa kabar kamu di hari ini? Kita sudah di hari Senin teman Pro 2, 20 Juli 2026. Hari ini tadi subuh juga sudah final Piala Dunia. Jadi semoga kedepannya tidak ada lagi tidur-tidur yang kurang, dan kamu tetap bisa melaksanakan semua kegiatan kamu tanpa semangat yang hilang ya, karena kurang tidur teman Pro 2. Dan kalau hari ini masih kurang tidur, gak apa-apa, kita nikmati bersama Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan kamu yang bisa kamu dengarkan dan kamu pilih untuk malam hari ini di 08 11 7 32 330.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tema berdua jadi masih tentang rangkaian Piala Dunia ya. Jadi meski langkah Belanda di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar usai kalah adu penalti dari Maroko, mereka tetap berhasil mencuri perhatian teman berdua. Jadi FIFA resmi memberikan anugerah fair play kepada timnas Belanda sebagai tim paling sportif sepanjang turnamen. Dan menariknya lagi, penghargaan ini nggak hanya dinilai dari sedikitnya kartu kuning atau jumlah pelanggaran. Jadi sikap menghormati lawan, disiplin, dan semangat fair play baik di dalam maupun di luar lapangan juga jadi penilaian penting. Bahkan ini menjadi gelar fair play pertama dalam sejarah keikutsertaan Belanda di Piala Dunia. Jadi teman berdua, di olahraga maupun kehidupan bukan cuma soal jadi yang pertama ya, tapi juga soal bagaimana cara kita bermain teman berdua.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2FM. Pro 2FM. Teman terbaik kamu.
2: Pernah nggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
6: Sampai kita gantung banget ya sih. Pakai ditanya.

Teman Prodo, pernah kepikiran gak gimana caranya menghentikan salah satu pemain terbaik sepanjang masa? Jawabannya ternyata bukan cuma soal satu pemain, tapi kerja sama satu tim, teman Prodo. Nah, di final Piala Dunia 2026, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menyiapkan strategi khusus untuk meredam Lionel Messi, dan kuncinya adalah pressing tinggi, menjaga penguasaan bola dan membatasi ruang gerak Messi agar tidak leluasa menciptakan peluang. Dan bek kiri Marc Cucurella juga punya peran penting dengan menjaga pergerakan sang kapten Argentina sepanjang pertandingan. Hasilnya teman perdua, jadi Spanyol menang tipis 1-0 lewat gol Ferran Torres di babak perpanjangan waktu dan sukses membawa pulang trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya bagi Spanyol. Nah, dari cerita ini teman berdua ada satu pelajaran menarik ya. Kadang kemenangan yang besar itu bukan lahir dari aksi individu, tapi dari strategi yang matang dan kerjasama yang solid teman berdua.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: sadar nggak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, nik, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
1: What?
0: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang nggak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
1: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
2: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
3: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.

Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 di malam hari ini. Dan teman Pro 2, FIFA resmi merilis ranking dunia terbaru usai Piala Dunia 2026, dan Spanyol langsung naik ke posisi nomor 1 dengan raihan hampir 2000 poin setelah sukses menjuarai turnamen. Dan Argentina yang menjadi finalis berada di peringkat kedua, disusul Prancis di posisi ketiga dan Inggris di urutan keempat, teman Pro 2. Dan sementara itu, Maroko juga mencuri perhatian dengan menembus 6 besar dunia berkat performa impresif mereka sepanjang turnamen. Dan menariknya lagi nih, ranking FIFA dihitung menggunakan sistem Elo, jadi bukan sekedar soal menang atau kalah, tapi juga melihat kekuatan lawan dan pentingnya setiap pertandingan, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, setiap laga punya arti dan setiap poin bisa mengubah peta sepak bola dunia saat ini.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu penasaran nih negara mana yang warganya punya kekayaan rata-rata paling tinggi di dunia? Jawabannya ternyata bukan yang sering kita tebak, teman Pro 2. Oh, masih di Jaga Malam bareng Andrian di malam hari ini, teman Pro 2, dan berdasarkan UBS Global Wealth Report 2026, Swiss jadi negara dengan kekayaan rata-rata penduduk dewasa tertinggi di dunia, mencapai lebih dari $910,000 Amerika Serikat per orang, dan di bawahnya ada Amerika Serikat dan Luxembourg. Yang menarik, tetangga Indonesia yaitu Singapura juga masuk 6 besar dunia dengan rata-rata kekayaan lebih dari $527,000 AS per penduduk dewasa. Dan perlu diingat, teman Pro 2, ini adalah rata-rata kekayaan, bukan rata-rata pendapatan. Artinya perhitungan mencakup seluruh aset yang dimiliki seperti tabungan, investasi, hingga properti setelah dikurangi hutang. Jadi angka besar bukan cuma soal penghasilan, tapi juga bagaimana seseorang membangun aset dari waktu ke waktu. Dan tentunya harapan kita secepatnya juga ya, negara kita dan masyarakatnya bisa masuk ke dalam list ini, teman Pro 2, sebagai negara dengan kekayaan rata-rata paling tinggi ya. Dan semoga ya, pernyataan-pernyataan bahwa masyarakat Indonesia tidak kaya itu bisa berganti. Masyarakat Indonesia ingin kaya dan semoga bisa segera kaya tentunya. Dan teman Pro 2, malam ini masih menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk kamu, selamat beristirahat di malam ini. Kita lanjut lagi dari Adrian Khalif dengan 2001 kali. Ada Nabila Takia dengan Cegil yang akan segera mampir ke ruang dengar kamu di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2, kita sudah berada pada pukul 23 waktu Indonesia Barat dan Jaga Malam masih menemani kamu hingga 1 jam ke depan di Jazz Music Pro 2 RR Bengkulu. Kami temani kamu dengan lagu-lagu enak di malam ini menghantarkan waktu istirahat kamu bersama Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Alle tick, tick, tick, tick.
1: Kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
2: Kenalin, ini namanya Lilo.
1: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
2: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
1: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
2: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
1: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
2: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
1: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
2: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
1: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
2: Nah, itu baru.

0: Pro 2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: bangga sih kan sama smartphone, semua serba canggih, serba digital. Tapi ada yang menarik nih, di tengah tren teknologi yang makin maju, ternyata ada tren balik ke ponsel sederhana yang lagi naik daun. Ponsel jadul kayak yang dulu sering kita lihat di zaman-zaman 2000-an, sekarang malah jadi populer lagi nih guys. Fenomena ini pertama kali muncul di Amerika, dan sekarang mulai nyebar ke Indonesia. Kenapa ya? Ternyata ponsel-ponsel sederhana ini tidak cuma bikin nostalgia, tapi juga jadi pilihan praktis buat yang mau detox digital. Dan banyak orang mulai ngerasa jenuh dengan keterhubungan konstan lewat smartphone. Kadang kita butuh waktu untuk jauh dari dunia maya, biar bisa lebih fokus sama kehidupan nyata dan kesehatan mental. Tiga alasan utama bikin tren ini makin booming. Yang pertama, banyak yang merasa capek dengan dunia digital yang tidak ada habisnya. Yang kedua, ada keinginan buat lebih fokus ke kehidupan nyata tanpa gangguan notifikasi. Nah, yang terakhir, buat sebagian orang, hidup dengan yang lebih sederhana justru bikin mereka tuh lebih tenang dan lebih hadir di setiap
1: momen. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2,
3: teman terbaik.

Teman Pro 2, demikian Pro 2 menemani kamu di malam ini edisi 20 Juli 2026. Kami akan hadir kembali temani ruang dengan kamu mulai esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian pamit undur diri dari ruang dengar untuk hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Prodo dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2, mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini, edisi Selasa 21 Juli 2026. Teman Prodo, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Suatu hari, Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama Islam yang terkenal dan seorang teolog terkenal, sedang bepergian dan mampir ke sebuah kota untuk sholat. Setelah sholat, dia memutuskan untuk bermalam di halaman masjid karena tidak mengenal siapapun di kota itu. Akan tetapi, seorang penjaga masjid yang tidak mengenali dirinya menolak untuk mengizinkannya tinggal di masjid dan menyeret Imam Ahmad untuk keluar dari masjid. Melihat hal ini, seorang tukang roti merasa kasihan dengan Imam Ahmad dan menawarkan dirinya untuk menjadi tuan rumah Imam Ahmad malam itu. Selama tinggal dengan tukang roti, Imam Ahmad mengamati tukang roti yang terus melafalkan istighfar. Imam Ahmad kemudian bertanya pada tukang roti, apakah mengucapkan istighfar secara terus-menerus berpengaruh dengan hidupnya? Tukang roti menjawab dengan memberitahu Imam Ahmad bahwa Allah telah menerima semua permohonannya, kecuali satu, yaitu memberinya hak istimewa untuk bertemu dengan ulama terkenal Imam Ahmad bin Hanbal. Mengetahui hal ini, Imam Ahmad kemudian berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mendengarkan doa tukang roti, tetapi juga telah membawa dirinya ke depan pintu rumah sang tukang roti.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barokah itu turun di tengah-tengah makanan. Maka mulailah makan dari pinggirnya dan jangan memulai dari tengahnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepada

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Info Produa.
3: Selamat pagi teman Produa. Info Produa untuk pagi hari ini. Tim teman Produa, maraknya aksi geng motor ini kembali meresahkan warga Kota Bengkulu ya. Sejumlah warga mengaku takut untuk beraktivitas pada malam hari karena adanya konvoi yang diduga membawa senjata tajam. Masyarakat berharap pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum terus diperkuat agar situasi tetap aman dan kondusif. Selanjutnya teman Produa, Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bengkulu resmi memulai operasional di gedung permanennya di Jalan Serawai, Sukarami, Kota Bengkulu. Sebanyak 270 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA mengikuti open house serta MPLS tahun anjaran 2026-2027 sebagai langkah memperkuat akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat. Aku Vidya, demikian info Produa pagi hari ini.
2: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
1: Produa FM.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produ FM. Teman terbaik.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Menjadi sibuk tidak selalu berarti benar-benar bekerja. Tujuan dari semua pekerjaan adalah memproduksi atau mencapai sesuatu. Dan pada akhirnya, hal tersebut harus dipikirkan mengenai sistem, perencanaan, kecerdasan, dan tujuan yang jujur yang sebanding dengan keringat. Thomas Edison.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali ya yang pastinya untuk pagi hari ini Vidya untuk menemani kalian ya. Dan semoga hari kamu dimulai dengan semangat dan energi yang penuh ya teman Pro 2. Buat kamu yang pagi ini mungkin sudah on the way, berangkat kerja, berangkat kuliah, berangkat sekolah, atau mungkin masih ada yang di rumah ya menikmati kopi sebelum mulai aktivitas. Jangan lupa untuk meluangkan waktu sebentar buat cek agenda hari ini ya, biar semua yang dikerjain lebih teratur lagi dan gak ada yang kelewat ya pasti ya. Dan mari kita mulai pagi hari ini dengan pikiran yang positif, karena hari yang baik selalu dimulai dari langkah pertama yang semangat ya. Tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.